0: jingela susi tämät sameljen kama.
1: Tinchasi tientele leki eku shia tämät sameljen kama kunene tizungula leswako kasi funza shali nyingete mukatiko nyambani Gaza na Maputo. Kuta voneka aku titimeta kunimpumelo lowo ufisaka ku kumbetele wa leswaku kuta voneka atimpfula tepfula leti hakanyingi titaka chuka ti heketiwa hi swingwalangwandza na koneke fuzi mimoya hi leme taka hungela kusukela a nyingitimu vuxa na mikongoma nyingitimu pela dambu mimoya ya kuva mihunga na mile mimoya ku titimeta kasi doropa bya tete ku hisa kuta chikotasa ka 35 graus centigrados ku landzela kilimani na 32 nampula 31 pemba 30 ximoyo 26 beira lechinga 25 nchainchaina nyambani 23 kasi maputo ku titimela hi 20 graus centigrados.

lanintazani chata ivunanga aitelaka na zona sebe chama boy wali matutwini rikume anhlayo yo makume mbiri nhlanu nwe